Putri Bali ye semuanya koplo sampun lewat nantoran titiang to sementan didang sane sampun mewali gabungan sambilan sibuk nggih nggih madosuk semua kemanten namanya ne si Dek Jokan pernah beli Dek lantul sementan didang lo Eriani reng babakan gianyar pernah bigatre lanturan didang male Mak Dika ring tebosari keken kabar niki Mak Dika.

Abian Male, jero mangku desa istri, sentri Abian Base Gianyar juga sampun Made Parne, Dayu Radmini Reng Sutomo di Lat Maja Reng Nusa Dua, Ketut Ponfik Sidam Bunut nge, Jik Mang Punggol Sarang Men Adi Reng Tegal Darmo Sabo juga kelanturan untuk sementara di tiang Kanjang Dimas nge, sampun juga masuk wali tembang seneng makin sampun siap meluncur katur anda miong bang pindang.

Inggi Wenten semantan titiang Deni ngiring pangelan pun epigatre Pak Ngurah ring permai nggih Pak Ngurah pipit permai kita maksud kelewatan ya genten ada juga semantan titiang seneng pesengian Ena ring belang singo padu panebi juga Riki ring belang ya ada SBY juga Ketut Mariani yang ngantake Wenten Chandri nggih seneng ring Ubud pun epigatre beli Rudi juga ngubur ada dia senal jepit nggih keng kabar niki Ibu Ariana sareng Bapak Ariana yang pejang ngaji tiga lalang juga sampun masuk semua komandan dong endah.

0: dan dek ading ya sampun si dekatur le ayuning dewasa babi turun baik nyu uruk baik untuk membuat bendung membuat sumur kalau ketemu baik untuk menangkat memasang jerat kungkungan nyawan dan bersarang mengandung sifat boros atau terapas berbelanja kalau upe baik untuk memulai untuk sebagai dewasa ayung ini keaturan di
1: Kuba Merdeka.

0: Gimana kabarnya, Tut?
1: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
0: Ian beli tahun depan pensiun, Tut.
1: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun.
0: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
1: Beh, Ian beli, pasti netan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
0: Sing jake, Tut, ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
1: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
0: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
1: Seken tuh beli?
0: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
1: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
0: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
2: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
0: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
5: minyak gosok.

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Inggih sampun mati lar nggih kado cinta. Nggih lantaran titiang wenten Pak Ketut kuat nggih penabi gatra Pak Tut. Ada male wayan Bagio nggih, heeh penabi gatra, ada mak wayan pionir yang ingatan ubod, ada Gus Parkir Suparta. Sana bentar Reng Kutri, ada juga Bode Rahmawati Reng Kutri nge. Sampun juga monitor Wayan Seriase Pak Manleko nge, saran kangen juga Ketut Nges nge, kabar Pak Tut Made Sudri, mbok suksema Made. Ada Gak Nopi juga Made Wahyuni Ira Susiadi nge, suksema Mbak Ira. Juga kari tetap nyarangin titiang Reng kanyakan galah kadimangkin Renggelaran duwe Fari Yap Dewata. Wentan taler sana mabes sama Ari reng penate, ada Ibu Maharani Payet, ada Ayu Kelinci Yan Subajeng sarang Ga Inang ya. Mulari Ati juga lo Purmaningsih pun ambil ketua mak lo.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
6: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361-415-688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Inggir dan Ekini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full powernya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali komandan dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dedane.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Biskuit tempurannya keras.

0: dari Wings Food.
1: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
2: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
1: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
2: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
3: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

Gi pelengkap cinta nggih sampun sida katur ing Indonesia nanti tiang sapa navigator Kak Sera, navigator Kak Sera ring guang ya. Ada juga Budi Masir ring Kacagan, ada Budi ring Ketewel, lantur wentan Lu Apriani juga nggih navigator Budi. Ada Mak Mutiara ring yang lan Klungkung, ayo Kelinci juga, ada Mak Made Martini, ke sarang Mak Made Marleni sarang Pak Oding nggih navigator. Nah, dicari tukang jarit dan pengepul jaritan yang berminat hubungi segera CV Bali International Garment, alamatnya di Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon. Nomor telepon yang bisa dihubungi di 0812-2122-9063. Malah pisan 0812-2122-9063. Fasilitas yang didapatkan uang makan, uang bensin, BPJS tenaga kerja dan BPJS kesehatan. Kesehatan.

Inggih ading lahang sampun sida aturan ditiang back to school bersama Dewata.com nggih untuk menyambut tahun ajaran baru. Kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk idola dan titeng yang mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai dari 1,5 jutaan dan laptop XU harganya nih cuma 3 juta saja. Tablet Advan mulai dari 1,3 juta dan tablet Lenovo Motofet nih sudah lengkap dengan keyboard harganya nih 3 jutaan kumanten. Pembelian secara kredit melalui WiFi atau Home Credit, Akulaku dan Kredivo promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, entah Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Nexus dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kumanten. Nah, mau tanya silakan celak WA-nya di 62 812 3931 7686. Mari pisan di 62 812 3931 7686. Nah, info lain ya, bisa follow IG kami @dewata.com atau Facebook dewata.com. Nah, buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online melalui Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop ya, dengan nama store dewata.com. Mau beli handphone atau laptop yuk ke dewata.com kumanten. Kalau yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh. Ingin rudani dua ninggalang sampun tam daging malih Riki menandumu di tanggiri rudani ringgelaran duwe varia pulau dewata. Selamat beraktivitas, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mengenyam. Salam 1 2 3 cuat bling. Om santi santi santi om.

0: Gema,
1: Gema,
2: Gema, Merdeka.
3: Pukul 11 waktu Gema.

97,7 Kamu tuh Javam, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans setia Gema Merdeka di area lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bersama potlot potret lagu Indonesia ngetop ya. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Jumat yang penuh dengan berkah fans setia Gema Merdeka di edisi penghujung bulan Juli ya, 31 Juli 2026. Saya Yula menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti tentunya dengan menghadirkan lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia. So, buat fans setia yang mau gabungan silahkan di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsApp 081558977. Oke, fans setia Gema Merdeka, kali ini kita sudah dibuka langsung oleh Best Jam ya dengan Bukan Pujangga. Dan kali ini Yulia bakal putarkan untuk lagu yang kedua yang sudah Yulia siapkan, ada The Bagindas, ada Empat Mata. Oke, fans setia Gema Merdeka, jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Gema.
1: Gema.
2: Gema. Merdeka.
3: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka. Di ajangnya Potlot Yulia juga bakal hadirkan tips-tips ringan untuk Anda, tapi sabar dulu ya fans ya. Nah buat fans yang mau gabungan silahkan di 081558977. Dan selamat siang juga buat yang lagi nonton live TikToknya di Radio Gema Merdeka ya. Dan fansnya kali ini Yulia putarkan dari Afgan, ada Dia Dia Dia. Oke fansnya jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren.

97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih di ajangnya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Nah fans ya, sebelum kita lanjutkan lagi, Yulia juga bakal hadirkan dulu satu informasi dan mengingatkan buat fans ya Gema Merdeka ya. Nah kini Vitalik itu udah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 3 kali aja ya. Jadi fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Gemah, Gemah, Gemah, Merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Gema Merdeka
0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngeteran fans dia Gema Merdeka. Masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Fans dia Gema Merdeka, apa sih arti dari refreshing dan juga pentingkah refreshing itu bagi kesehatan fisik serta mental kita? Oke fans dia, refreshing ini adalah sebuah aktivitas penyegaran kembali fisik, pikiran dan juga mental dari kebosanan dan penat akibat rutinitas sehari-hari. Nah, tindakan ini bertujuan untuk mengembalikan energi agar individu dapat kembali produktif, dan umumnya ini melalui kegiatan-kegiatan ringan yang sifatnya itu sementara seperti liburan ya, ada juga hobi dan juga istirahat. Nah, pentingnya memahami arti refreshing ini terletak pada perannya dalam menjaga keseimbangan hidup dan menjaga dampak negatif dari stres yang berkepanjangan. Nah, Fans Gema Merdeka, secara esensial, arti refreshing ini merujuk pada proses pemulihan diri dari kelelahan mental dan juga fisik yang diakibatkan ya oleh tuntutan pekerjaan, studi, atau aktivitas harian yang monoton itu aja. Nah, ini bukan sekedar rekreasi biasa, tapi melainkan sebuah kebutuhan fundamental untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga. Nah, refreshing ini bersifat sementara, memberikan jeda singkat dari tekanan, sehingga tubuh dan juga pikiran ini memiliki kesempatan untuk mengisi ulang sebelum kembali menghadapi rutinitas. Nah, aktivitas ini membantu mencegah kelelahan kronis dan penurunan performa kognitif. Nah, jadi untuk tujuannya dari refreshing ini memiliki tujuan yang spesifik, Fanstia, yaitu berkontribusi pada kesejahteraan individu, memahami tujuan dan membantu memilih jenis refreshing yang paling sesuai. Fanstia, tujuan utama dari refreshing apa saja? Kita nikmati dulu, kali ini Lia putarkan dari Liodra, Mengapa Kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran, itu dia Bukan Cinta Biasa dari Siti Nurhalisa ya. Fans Gema Merdeka semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah Yulia siapkan untuk Anda. Hari ini diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Dan yang sudah nonton live TikToknya, terima kasih banyak. Yang sudah kasih gift juga terima kasih banyak. Yang sudah tap-tap layar ya. Dan kita masih bersama obrolan kita, refreshing. Jadi refreshing itu penting banget untuk melepaskan penat dan juga bisa mengembalikan semangat kita ya. Oke, fans ya. Jadi manfaat dari refreshing yang pertama itu adalah membantu otak bekerja lebih baik. Istirahat yang cukup dan aktivitas rekreasi ini dapat meningkatkan fungsi kognitif termasuk daya ingat dan kemampuan problem ya. Yang berikutnya adalah mengembalikan fokus. Ketika pikiran lelah, konsentrasi ini seringkali menurun. Refreshing ini bisa membantu memulihkan kemampuan otak untuk fokus pada tugas-tugas. Dan berikutnya, Fansia bisa menjaga semangat. Nah, jadi mengalami kejenuhan ini dapat menurunkan semangat. Refreshing mengembalikan antusiasme dan motivasi untuk menjalani aktivitas harian. Yang berikutnya, meningkatkan kualitas tidur. Jadi relaksasi dan pengurangan stres akibat refreshing ini dapat memperbaiki pola tidur ya, membuat tidur lebih nyenyak dan juga berkualitas. Yang berikutnya, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi stres kronis ini dapat menekan sistem imun. Refreshing membantu mengurangi stres sehingga tubuh lebih kuat melawan penyakit.

memerdekakan Surabaya di gelombang diplomasi di bidang yang telah telah memperlihatkan bahasa Indonesia. Otnaf pun setiap pemerintah Indonesia juga selalu beraktivitas untuk agar semuanya tetap berada pasti setiap berada di sebuah ini bila mempunyai perjalanan di Indonesia sebabnya dapat lagi memperlihatkan sebuah kepanjat lagi lagu dari mereka Dewa kaget lagi sebab ingin berjalan kali ini sudah datang dulu rezeki informasi dengan kalian apa yang terjadi di memperlihatkan untuk anda datangnya tidak dari Vitalik ya itu mempunyai menteri dan juga mengingatkan kembali saja Pantai nomor tiga di Vitalik sudah dapat kembali dengan semangat dan juga dengan sabar bahasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saat chat dengan kemasannya saat chat cuma ini bagaimana rupiah yang sebenarnya untuk menjadi lembar di rupiah power kemasan jadi rupiah power dengan harga Rp168.000 itu dapat 3 saset. Nah jadi Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah fans Tegu Memerdeka dapatkan Vitalik di toko obat dan apotek terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka yang terfansi Gema Merdeka. Waktu menunjukkan tepat di jam 12 waktu Bali. Saatnya fansi Gema Merdeka kita tinggalkan sejenak urusan dunia guna mendengarkan Puja Trisandya untuk daerah Bali dan sekitarnya. Fansi Gema Merdeka jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia fans setia Gema Merdeka. Ada Vicky Salamor ya, dengan Cinta Beda Agama sudah menemani kita di ajangnya Potlot untuk session yang kedua kali ini. Nah fans setia Gema Merdeka, berikutnya Yulia putarkan dari Maya Ratu, Ada Ingat Kamu.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane, meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, gen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke Dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler Dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Gema,
1: Gema,
2: Gema, Merdeka.
3: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka ngetren fan setia Gema Merdeka masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Masih ada 13 menit ke depan kebersamaan kita bareng potlot. Jadi buat fans setia Gema Merdeka yang mau gabungan silahkan, masih Yuli nantikan gabungannya sampai di jam 1 siang nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans dia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Paden Pasar Bali. Ketemu sama Tiara untuk edisi hari ini di edisi akhir bulan Juli ya. Di edisi hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Tentu sudah jam 2 siang, waktunya apa? Waktunya kita telepon-teleponan ya di program Halo GM selama 1 jam sampai nanti di jam 3 sore. Berhubung sekarang adalah hari Jumat, otomatis Halo GM-nya ada playlistnya ya fans ya. Jadi sebelum kalian telepon, wajib banget untuk cek and recheck playlist kami hari ini supaya fansnya tahu penyanyinya siapa, judul lagunya apa, dan bisa request langsung nanti via telepon bareng Tiara. Oke, jadi cek dulu, bisa cek di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren atau di story WhatsApp kami ya fans ya. Nah, kalau udah tahu mau request lagu yang mana, baru langsung telepon ke nomor WhatsApp kami. Dan jangan lupa fans ya pun bisa kirim salam untuk satu orang spesial. Oke deh, tanpa menunggu lama-lama ya fans ya, kalau begitu langsung aja kita angkat telepon pertama dulu. Ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
1: Halo GM. Halo GM, selamat siang Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Wigus Bawa dari Batu Bulan.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Batu Bulan hari ini?
1: Cerah, Supratman gimana?
0: Astengkara, di sini juga astengkara cerah. Mau request lagu apa nih?
1: Mau jadi apa dari Yura Yunita ya?
0: Oke, siap. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat siapa ini? Buat si Gini yang ulang tahun pas hari Senin. Mang Nani ya?
0: Oke.
1: Semoga panjang umur selalu dan job nyanyi dilancarkan ya.
0: Astengkara.
1: Terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye buat Gus Bawo yang sudah ikut gabung di seputaran Batu Bulan Gianyar. Oke deh, lagunya udah ready. Langsung kita dengerin dulu yuk, Fans Gema Merdeka. Setelah ini, baru kita nanti akan angkat telepon yang lainnya. So, tetap station di sini.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka
3: Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia lagunya Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya. Oke, kita lanjut. Angkat telepon kedua dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Tiara cantik.
3: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Mok Made Marlini Klungkung, Tiara.
3: Halo, gimana cuaca di sana?
4: Cuaca, sekarang lagi di gini, Tiara. Lagi di rumah Bajang nih, di Ketewel.
3: Oh, gitu. Baik,
4: ya, cuacanya cerah, secerah hatinya Tiara cantik, Nek.
3: Aduh, astengkara. Mau request lagu apa nih, Mok Made?
4: Lagunya Viera, ya?
3: Lagunya Viera, boleh. Salamnya mau buat siapa?
4: Ya, ini buat Panebi nih. Bi, selamat siang, cantik. Ya buat semua fans GM ya Tiara ya. Kompak manis Tiara cantik. Selamat bertugas. Dadah bye bye Tiara.
3: Dadah bye bye. Terima kasih Mama Demalani di seputaran Klungkung sana. Tapi hari ini lagi di Ketewel ya tadi ya. Baiklah, terima kasih sudah ikut bergabung. Lagunya Viera. Kita langsung dengerin sama-sama.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka. Nggak tahu yang kita lanjut. Rasa ini, lagunya Viera sudah meluncur ya. Sekarang waktunya angkat telepon ketiga. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gak Viera cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Pak Cahya, di sekitaran Tanggap.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Tanggap hari ini?
1: Cuacanya cerah, Tiara. Secerah hatinya Tiara di sana.
0: Astungkare, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Sabrina Leonor ya.
0: Lagunya Sabrina. Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Mok Kadek Rahmawati dan istri tersayang yang lagi kerja di 2GM, yang lagi sayang sama suaminya yang lagi ulang tahun besok. Tiara, mat bertugas. Terima kasih. Tiada cantik.
0: Tiada, bye-bye. Terima kasih. Katanya mau lagunya Sabrina Leonor, pendampingmu, tahta hatiku. Boleh, lagunya langsung meluncur ya. Ini dia single Sabrina Leonor.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Gema
1: Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut, Fanistia. Ada siapakah lagi yang sudah menelpon ke 081558977? Kita sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM, hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Terus kane kawasan Sukawati dapat kan Kak Tiara.
1: Hai, bagaimanakah cuaca Sukawati hari ini?
2: Astung kare, panas tetar, galang menggelanaran.
1: Astung kare. Seperti
2: senyumnya Kak Tiara menghibur fans setia Gema Merdeka.
1: Asik, mantap. Mau request lagu apa nih hari ini, beli Royce Kane?
2: Lagunya gini Kak Tiara, Anji boleh?
1: Anji boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Di spesialin buat fans setia Gema Merdeka yang ada di seputaran Husven, di Kumang Panjul beserta kawan-kawan, dan buat Kak Tiara, burung laki terbang bebas.
1: Cakep
2: Kak Tiara cantik, semangat bertugas.
1: Asik, bye bye. Terima kasih Blue Royce Kane, seputaran wilayah Sukawati, sudah ikut gabungan juga untuk edisi hari ini, tentu dengan pantun barunya. Terima kasih ya. Lagunya langsung Tiara puterin. Kalau begitu, ini dia single kita yang keempat edisi hari ini. Lagunya Anji, Kamulah Orangnya.

0: FM. 97,7 FM Gema Merdeka Angkatan. Itu dia, kamulah orangnya sudah meluncur ya, fans dia ya. Lanjut, angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
0: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Yang makadek Ratna Gek Wewidangan Gatsu Timur dan Pasar.
0: Halo, gimana cuaca Gatsu makadek?
1: Cuacanya sangat-sangat cerah, Gek. Secerah hatinya Gek Tiara di sana.
0: Astengkare, mantap. Biar makin cerah lagi, mau request lagu apa nih, Mbak Kadek?
1: Afgan ya, sama featuring Rosa tuh.
0: Iya, betul. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Made Marleni ya, yang ada di Klungkung, mati istirahat, sama Gek Tiaranya lagi tugas, mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih kembali Mbak Ade Ratna di seputaran Gatsu. Lagunya langsung tiar puterin ya, kamu yang kutunggu, Afgan dan juga Rosa.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Angkatan. Jangan lupa Fanistia, buat Anda yang ingin beli motor baru, khususnya mau beli motor Yamaha, langsung aja meluncur ke wajah motor terdekat ya Fanistia. Yuk segera miliki, ada Yamaha Grand Villain yang pastinya siap kirim tanpa inden, ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap dikirim dengan DP yang ringan. Terus ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja loh Fanistia Gema Merdeka. Dan tenang aja buat kalian yang KTP-nya luar Bali, sebagai pendatang, sebagai rantauan, gak usah sedih, gak usah takut gitu ya Fanistia. Atau buat kalian yang pengen tukar tambah sama motornya yang lama, tenang aja, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Jadi langsung aja ke Wajah Motor terdekat ya Fanistia Gawa Merdeka. Fasilitas service di Wajah Motor juga lengkap, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, serta ada membernya juga, plus servicenya bergaransi sampai 30 hari loh Fanistia. Ya, keren banget kan Wajah Motor nih Marjan. Oke, kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
1: Halo GM. Siang Mbak Ara.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Di Maruti.
0: Halo Mbak Siti, gimana cuaca di sana? Panas?
1: Panas banget.
0: Aduh, kita ademin dulu.
1: Aku di Pemogan lo ya.
0: Oh, di Pemogan lagi panas. Baik. Mau request lagu apa nih, Mbak Siti?
1: Lagu sialan.
0: Boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Mbak Araja, selamat cuap-cuap. Sehat-sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Yuk, dadah bye-bye.
0: Sehat selalu juga buat Mbak Siti Mariti. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya langsung Tiara puterin, lagu sialan katanya. Lagunya Jessie Lucy bersama dengan Adrian Khalif. Ini dia singlenya.

0: Gema
1: Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka Ngatran. Kita lanjut. Tadi sudah meluncur sialan Juicy Lucy bersama dengan Adrian Kali. Oke, kita lanjut angkat telepon selanjutnya ya. Ada siapakah di sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
1: Halo, selamat siang juga dengan siapa di mana nih?
2: Ya, Rahmawati Singapadu.
1: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
2: Lagi cerah di sini Mbak Tiara.
1: Astagfirullah, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Republik.
1: Lagunya Republik. Salamnya mau buat siapa?
2: Buat Pak Cahya, terima kasih callingannya. Buat Mbak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye. Terima kasih kembali buat Malamawati di seputaran Singapura Dugianya. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya langsung Tiara putarkan. Republik, ini dia, mantan.

0: cuaca di Singapura gimana?
1: Sama di sini juga Astengkare cerah.
0: Astengkare, semoga
1: Sembo Pandebi juga semoga begitu.
0: Astengkare.
1: Mau request lagu apa nih?
0: Afgan belum kah?
1: Afgannya udah. Mau yang lain?
0: Ada nomor 4 apa itu ya?
1: Ada ATF, ada Erni Sakri, Firsa Besari sama Raimla Ude.
0: Ya, Gek Tiara aja milihin kalau gitu ya.

97,7 FM Gema Merdeka, gak terlain fans di Gema Merdeka. Gak kerasa, ternyata 9 menit terakhir kebersamaan kita di program Halo GM untuk edisi hari ini ya, fans ya. Tapi sebelum Tiara angkat telepon lagi, Tiara punya informasi penting dulu. Informasinya datang dari Dewatakom. Back to school bersama Dewatakom. Menyambut tahun ajaran baru, Dewatakom memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau cari laptop, handphone, ataupun tab ya. Tersedia handphone Android mulai dari harga 1,5 jutaan aja. Terus ada juga laptop Axio dengan harga cuma 3 jutaan aja, Vansia. Kemudian ada tablet Advance, harganya mulai dari 1,3 jutaan. Ada juga tablet Lenovo Motopad yang udah include dapat keyboard, itu harganya cuma 3 jutaan aja. Pembelian secara kredit pun bisa melalui FIF atau Home Credit, Akulaku, dan juga Kredivo. Dan ada promo DP 0% atau gratis angsuran 1

0: kali. Nah, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap semua ada di Dewatacom, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Merek laptopnya juga lengkap di Dewatacom, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio, tentu dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan aja. Nah, kalau Vanessa pengen tanya-tanya, bisa lo teleponnya ya, bisa langsung WhatsApp aja di 0812 39 31 7686. Sekali lagi, 0812 39 31 7686. Atau bisa juga dengan cara follow Instagramnya Dewatacom ataupun Facebooknya Dewatacom. Dan jangan lupa juga nih, buat kalian yang mungkin lokasinya jauh dari toko Dewatacom, atau buat kalian yang mager belanja ke tempatnya gitu kan, silahkan kalian bisa belanja online karena sudah ready di Shopee, di Tokopedia, dan juga di TikTok Shop. Kalian cukup ketik Dewatacom, nanti bakal kelihatan toko onlinenya. Kalian bisa scroll-scroll, masukin ke keranjang, dan berakhir dengan check out. Oke? Jangan lupa ya, fans juga mereka, kalau mau beli handphone, mau beli laptop, choose ke Dewatacom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, okay, ini dia penelpon kita yang terakhir. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara juga.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Indrawari di Mancawarna, Tiara.
0: Halo, bagaimana cuaca di sana?
1: Cuacanya panas, Tiara.
0: Panas, astengkara. Mau request lagu apa nih terakhir?
1: Yang tersisa apa nih, Tiara?
0: Masih ada lagunya Erni Zakri, ada lagunya Firza Lestari.
1: Ya, itu ya, yang tadi itu ya. Yang baru, yang pertama dia.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam buat Lioyan Nena, Pan Setia GM semua, selamat siang aja.
0: Oke, terima kasih.
1: Matugas, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali, dadah, bye-bye. Terima kasih sudah ikut bergabung ya, Fansi Gawang Merdeka. So, karena waktunya sudah merapat, Tiara pun harus tutup dulu program Halo GM untuk edisi hari ini ya, fans dia. Tapi jangan khawatir, untuk Anda yang belum berhasil gabung hari ini, jangan sedih, besok bisa gabungan lagi. Karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore, oke? Terima kasih banyak semuanya, jangan kemana-mana. Abis ini akan ada program Formula Dangdut di jam 3 sampai nanti di jam 5. So, tetap stay tune di sini ya, fans dia. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat siang, jelang sore semuanya. Selamat beraktivitas. Dadah, bye-bye.

0: masih di lantai 2 kawasan Baris Prama 28 Sudir Pasar Bali. Hanya Mas Prama Sudir Pasar Setia Bangga Merdeka yang kembali barengnya ini dari sini akan mulai dari di barengnya.
1: Nah, kali ini bakal menemani Anda sampai ke tuntas nanti di jam 5 sore.
0: Sampai tuntas nanti di jam 5 sore.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Oke, 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Setia Gema Merdeka terbang bersamaku yang sudah dihadirkan untuk Anda di sore hari ini. Ya mungkin lagi terbang ke sana dan kemari gitu ya, mencari sesuap nasi. Kenapa mesti sesuap nasi yang dicari ya, yang harusnya ya sedigit ATM-nya gitu ya. Oke deh. Kalau gitu silakan saja biar lebih semangat lagi gabungan di 081558977 dan juga bisa gabung di Facebook-nya Gema Merdeka ya.

Oke, Ivan Setiagama Merdeka itu dia garam dan madu yang sudah menemani Anda di sore hari ini. Semoga aja semakin semangat ya yang lagi beraktivitas, baik itu di kantor atau mungkin di rumah ya, yang lagi work from home. Kayaknya seneng banget dong ya, bisa kerja tapi sambil ngurus anak, ngurus rumah. Curhat Bu. Oke, Ivan Setiagama Merdeka nih punya satu informasi dulu ya. Jadi Fans Tiak Memerdeka saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan ya. Minyak gosok cap tunggal yang diproduksi oleh PT Seger Waras ini sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan ya, seperti radang, ada batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam dan juga pilek menahun. Jadi minyak gosok cap tunggal ini juga baik ya untuk anak-anak, dimana bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, yang suka kaget-kagetan, yang suka sakit perut ya, yang suka perutnya kembung juga. Nah, yang punya diare, muntah-muntah, dan juga menyembuhkan biduran. Wow. Oke, okay, bagi Anda Fans Tiak Memerdeka yang ingin membeli minyak gosok cap tunggal ya, monggo deh dikunjungi toko-toko obat terdekat dan juga seluruh apotekku. Yang mau ke apotek Sehat Bahagia, silakan ke Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, atau mungkin yang mau ke Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, bisa ke apotek Kita Ubung. Yang juga mau ke toko obat Cipta Karya juga monggo aja ya, di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, atau ke sebelahnya juga bisa di toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Yang mau ke Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar juga bisa ke toko obat Dunia Sehat, atau yang mau ke Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar bisa mengunjungi apotek Ifarma ya. Atau yang mau ke apotek Ifarma Panjer juga bisa banget ke Jalan Tukat Pekerisan nomor 60B Denpasar, atau ke apotek Ifarma Sanur nih di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Yang mau ke seputaran Tabanan juga enggak usah khawatir ya, karena sudah ada di apotek Kita Sidikarya, yakni Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Oke, 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Setia Gema Merdeka. Itu dia Nakal yang sudah dihadirkan untuk Anda by Truma Chan, yang sudah menghibur tentunya, yang mungkin lagi kepanasan gitu ya di luaran sana. Memang sih cuaca di luaran lagi panas-panasnya ya, tapi ada apa ya, ada modifikasi mendung-mendung sedikit sih gitu ya. Akhirnya selamat sore dulu yang sudah gabungan. Ya sama-sama dulu ya. Sini sudah ada Bu Yan Bur Arini yang ada di seputaran Kesiman yang sudah gabung. Oke, terima kasih buat Bu Jurosoka juga di seputaran Pedungan sana ya, sudah jobar, sudah pemanasan juga nih ya. Ya, oke. Terima kasih Bu Jero. Jadi biar sehat-sehat selalu pinggangnya ya. Ada juga Ketut Ponfing di seputaran Sidem Bunut Bangli sana yang sudah ikutan jobar. Terima kasih. Ada Mbak Siti juga di seputaran Gang Maruti Kamu Jawa sana ya, yang lagi asil lole banget sore hari ini. Apakah sudah selesai cuci mencuci? Ada juga Pak Indra Saputra di seputaran Tabanan Margetu.

Oke, fans setia Gema Merdeka, lanjut dulu ya buat sama-sama yang sudah gabungan di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Selamat sore dulu buat Blika Plur, seputaran periring Bucun Desa Meter Bangli katanya ya. Juga ada Beli Periring Suka Jiwa Meter Bangli, ini kru Bangli semua nih ya, udah gabungan sekalian, kompakan banget, wah keren ya. Ada juga yang sering gabung di sini, ada Ngurah Endu di seputaran Tulikup sana ya.

Oke, 97,7 FM, Gema Merdeka Nggak Terlalu Fans. Ya, Gema Merdeka itu dia, terus notekan mati ya. Udah nih hadirkan untuk Anda di sore hari ini, biar menambah lagi semangat Anda untuk beraktivitas ya. Oke, selamat sore dulu nih, sapa kembali yang sudah gabungan ya. Ada siapa nih? Selamat sore buat Made Sudiase gitu ya, Pak Egar di Angantaka yang sudah hadir. Oke, makasih banyak ya Pak Egar ya, semoga selalu Egar gitu ya. Ada juga yang sudah gabung sini, Blimang Indrawari di seputar Mancawarna Tampak Siring sana ya, sudah gabung sambil membawa sebungkus kerupuk katanya buat Nia, biar makin apa? Biar makin ringan kali ya. Oke, juga ada Bujro Mertasari di seputaran Siulan sana yang sudah gabung. Apakah sudah selesai beraktivitas Bujro? Apakah sudah duduk cantik begitu atau mungkin masih ya warawiri sana kemari? Kayak setrikaan dong. Oke, ada pasti Merdeka, kalau gitu kita lanjut lagi ya buat Jobar. Ini dia, dulu sih memang cinta ya.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong jaro togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
0: Putu sane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan keluar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren, Mas Joko yang sudah mengajak Anda untuk jobar ya di sore hari ini. Selamat sore dulu buat yang sudah gabungan di sini, sudah ada Dede Pongki di seputaran Klungkung ya, yang sudah gabungan di Facebooknya Gema Merdeka. Ada juga Oka Mulyarta di seputaran Padang Zamian sudah hadir, ada Made Rudud gitu ya di seputaran, oh sudah tadi kelewat ya. Ada juga Dewa Boncu di seputaran Ubud yang sudah gabung, Cok Gus Permana di seputaran Sukawati yang sudah ikutan jobar juga. Sabar Cok Gus, sabar ya, belum saatnya untuk live TikTok ya. Ada juga Komang Chandra di seputaran Kubu Karangasem sana, pokoknya semuanya full senyum sayang.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

Okay, fans setia Gema Merdeka, Cinta Merah Jambu yang sudah dihadirkan untuk Anda ya di sore hari ini. Semoga semakin memerah dan menjambu gitu ya. Apa sih ya menjambu gitu? Ya kali aja ada yang sore-sore gini sambil ngerujak jambu ya. Jadinya makin memerah deh mukanya. Karena apa? Kepedesan dong. Akhirnya selamat sore dulu yang sudah gabungan. Kembali nih sapa, di sini sudah ada Mang Rahma yang sudah hadir di seputaran Banjar Angebaya sana. Wih, mantap bro ya. Keren banget nih mboknya sambil kerja, sambil gawe. Yang penting tetap semangat, tetap sehat selalu, yes. Ada siapa lagi di Facebooknya Gema Merdeka? Sudah ada Tumiar Idawati yang sudah hadir di seputaran Medan. Wah, terima kasih banyak. Jauh pisan. Oh, ada juga yang sudah gabung di sini. Ada Wayan Siaje ya di seputaran Mas Ubud, ada Periring Sukejiwa juga. Indra Sena di seputaran mana nih ya? Salam Rahayu juga ya. Gus Maco di seputaran Semua Bawang Gianyar juga sudah gabungan. Makasih banyak ya.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak luruh yang lapan ake?
2: Belum ya, Dek. Udah nggak minggu sih bangun-bangun ya.
0: Capatin memedi kok, Dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Eh, Dek. Tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
3: Sunrise?
0: Oh, ada di muka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandru pada ane misi sunrise, ya, mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari?
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Nek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
5: Joget bareng yuk di Formula dan

Evan Setiagama Merdeka, senyum tipis-tipis ya. Yang sudah senyum tipis-tipis gitu ya. Jadi makin manis, makin apa ya. Jangan sampai aja kantongnya jadi tipis juga ya. Tapi bagi Anda Evan Setiagama Merdeka, terutama nih para lelaki ya, biar sekali senyum gitu langsung tanpa tangkis gitu ya. Ini yang punya satu informasi dulu, jadi kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Jadi hadir dengan kemasan satu saset dengan harganya Rp56.000 saja, yang tentunya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Dan di sini juga sudah ada kemasan ekstra full power ya, dengan harga Rp168.000 saja, ini sudah mendapatkan 3 saset. Jadi untuk Vitalik sendiri cukup dikonsumsi seminggu 2 kali saja ya, jangan berlebihan. Jadi fans Tekwa Merdeka yang ingin mendapatkan Vitalik, silakan saja segera mengunjungi apotik dan juga toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Sanku yang sudah menemani ya di tengah ruang dengar Anda di sore hari ini. Tapi yang satu ini bukan pelampiasannya doang ya. Jadi bagi Anda pasti gemuk merdeka yang masih bingung untuk mencari pekerjaan, dicari tukang jarit dan pengepul jaritan ya, yang berminat silakan menghubungi ya segera CV Bali International Garment dengan alamat di Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon. Jadi nomor telepon yang bisa dihubungi di 0812-2122-9063. Sekali lagi ya, di 0812-2122-9063. Jadi dapatkan fasilitas uang makan, uang bensin, BPJS, tenaga kerja, dan juga BPJS kesehatan.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

Harapan Setia Gema Merdeka, itu dia cedera serius yang sudah dihadirkan untuk Anda di sore hari ini. Mudah-mudahan sih gak ada yang lagi cedera serius, apalagi di dalam hati lagi cedera. Waduh, itu luka yang tak terlihat begitu ya, bagaimana cara mengobati? Akhirnya apalagi yang namanya mencari sesuatu yang gak ketemu-ketemu, muter-muter kesana kesini, gak juga nemu-nemu ya. Nah, bagi Anda Harapan Setia Gema Merdeka yang ada di sepanjang jalur Gatot Subroto Tengah dan sekitarnya, yang lagi mau cetak spanduk atau mau buat stiker, kartu nama, papan nama toko, atau mungkin mau buat neon box ya, yang mau cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu untuk menghubungi Bali Star Gatsu yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 279 sampai 335 Denpasar. Oke, yang mau teleponan dulu monggo ya di 0361907527 atau bisa juga via WhatsApp di 0821443704. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Jadi di mana lagi ada printing sebanyak ini ya. Cukup kentang timbal ares, Anda datang dijamin beres.

Fans setia Gema Merdeka itu dia terkesan ya, Balesti yang sudah saya hadirkan untuk Anda yang makin terkesan aja katanya ya, sambil jobar, sambil bersih-bersih gitu, jadi terkesan banget. Terkesan dengan apa? Dengan nasibku gitu ya. Baiklah Fans setia Gema Merdeka, selamat sore dulu yang sudah gabungan kembali nih sama di sini ya. Sudah ada Bu Tutna Riasih di seputaran Oja yang sudah gabung, Mbak Lingling di seputaran Sembidi Kuanji juga ya. Ada juga Bu Lydia Sukawati yang sudah gabungan di sini ya. Ada siapa lagi nih? Ada Edo. Edo Bagus Kencing katanya. Siapa itu? Baiklah, selamat sore juga buat yang sudah gabung di sini. Ada siapa lagi? Namanya hilang entah kemana ya. Ah, Widiana Putra Igas gitu yang sudah gabung di sini. Selamat sore aja. Dan tentunya masih ya, masih banyak banget yang belum sempet nih ya calling-calling. Jadi sabar dulu deh sambil ngopi dulu, Mas.

Oke, 97,7 FM, Gema Merdeka, ngetren fans dia Gema Merdeka. Selamat sore dulu yang sudah gabungan kembali nih sapa di sini, sudah ada beliau yang sudah bahagia ya, Cio Bunga Pacar saya yang ada sebut tangan si Bang Kaji sana yang lagi berpanas-panas ria. Yang penting panas-panasnya nanti bisa bikin adem hasilnya ya. Ya enggak sih. Oke, dan juga selamat sore buat yang sudah gabung di Facebook-nya Gema Merdeka. Di sini sudah ada Jero Arijuni yang sudah hadir di seputaran Gianyar sana ya. Dan juga ada Putus Stone di seputaran Yang Batu, juga ada Bu Jero Melati di seputaran Batu Bulan sana di Warung Batan Kepuh. Oke, fans setia Gema Merdeka, tidak terasa waktu sudah hampir merapat di jam 5 sore. Jadi sampai di sini dulu nih menemani Anda di acangnya Formula Dangdut ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren, karena sebentar lagi akan ada Temu Sawitra. Bersama siapa? Ditunggu aja deh.

sore dari Evan Setia Gema Merdeka yang dijajah mengenarin sejebak jagat Bali. Rasa ngayu bagi pisan titiang putunia persidaroh tangkil mewaling ngiring dedane mulai citar yang barang tak temang-temang pop Bali ring gelaran acara temu sawitra. Rani namangkin ring rahina sukra wage buku kerulut keteka sane kaping tigang dasa siki ring bulan Juli warse kali tali nam likur. Sekadi biasa titiang pacang ngiring dedane kantos puput galah nampekin jam pitu wangi mali bas-bas. Pinaka perwaning atur, lugrayanti tiang atur, ampengastung karo mengejali umat, Om Swastiastu.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ini ada dari fans setia gue mau merdeka. Enggak yuk sayang, sampun presida metilar sore ini makin ge. Macang ring, fans setia gue mau merdeka sana sampun presida ngeranjing ring 081558977. Sana makin pacang sangra titik yang dumun sakasiking ya. Sabar-sabarin dumun iki. Ambil dumun nomor antrian, ngenten nge melebas wau cak-cak titik yang nikah. Ampun si agot yang niki nyacak niki guys saka siki. Ingat aja sore dulu niki mah jangring jerosoka. Sani mentar bidangan pedungan niki jek selalu pang harus nomor satu tiang mau duh kengken je abad tak kentennya ya. Ada nyerobot bedik-bedik ten kengken inge bojero. Ne penting nyerobot bedik-bedik nika. Ne penting tetap napi wasane rahayu kentennya nyerobot dengan halus kentennya. Ini penting sampun tapi wasnane nyalip numun di pengkolan. Ini penting pangten nika macap laga malah jebos ning pengkolan nika sanitan becik nge ha. Raja sore talar niki majang ring kadek rahayu londre ring widangan bangli niki sama nyaring titiang dek rahayu domo kisah teke nak rahayu nge talar tetap semangat dalam melondre londre. Aduh talar mentan made parne ring widangan tabanan niki sama nyaring titiang matur suk semua ping banget aneh selalu jaya di udara matur suk semua niki beli made parne.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
4: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
3: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
4: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
3: Maksudnya gimana?
4: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
3: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
4: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
3: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
4: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
5: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

Kadang ngendah-ngendah nge, samun presiden terang titian, sanene mangken, bangsa ngendah-ngendah. Nah, niki sik informasi sanen pacang, aturan titian, niki mau buat pisan nge. Aturan titian macang, rinfan setiap gue merdeka, sanen lanang-lanang. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan niki satu saset atau pengharga wata Rp56.000 kemantan, sampun support untuk menjadi lelaki full power, talar samun wentan extra full power, atau pengharga wanta Rp168.000 kemantan sampun ngemolehang tigang saset. Dan ini fansnya Gema Merdeka untuk Vitalik sendiri niki dikonsumsi cukup seminggu dua kali kemantan ya. Fansnya Gema Merdeka san mekayunan ngerarah Vitalik. Durasan kemantan niki ngerawahin apotek, talar toko-toko obat sanin nampak, ring genai dadane soang-soang.

Ingin dengan Evan setia gemar merdeka, menulis di hati sampun presiden aturan titiang, sering yang mangkin nge, rajin sore dumun, niki sang rati tiang, sana sampun presiden rancing, wentan bujur mertasari, nemi dengan siulan, niki sana sampun duduk cantik, sore yang mangkin nge, sampun busan, waktu nge, durusang. Talar wentan, periring suka jiwa, nemi dengan metra bangli, sampun nyaran titiang, matur suk sama, beli kaplur, talar, nemi dengan bucun desa, metra bangli, niki nge, sampun nyarangin. Pasti aku mau merdeka, yening diwau, menulis di hati, sana mangkin, tulis ring ingatan genten nggih sampun nang lali siapa bilang belanja cuma bikin kantong tipis. Nah yening di level 21 mall niki belanja pakai bank BPD Bali justru bisa membuat Anda membawa pulang grand prize secara gratis nggih. Caranya pun api, mau tuh nge, caranya gampang pisan niki. Cukup belanja minimal Rp50.000 kemantan. Raris upload struk belanja dadanya niki ke aplikasi Level 21 Mall. Dan setiap 1 poin niki langsung berubah menjadi 1 kupon undian. Nah sekarang sampun lebih dari 300 reverse niki bergabung dengan lebih dari 19.000 kupon yang siap diundi pada 20 Agustus 2026. Masih ada waktu sampai 15 Agustus 2026 ya untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Karena ada 17 grand prize untuk 17 pemenang mulai dari Yamaha NMAX Neo, ada gold earring with natural diamond dari Gold Mart, Wenten Taler paket liburan ke Thailand dan juga Vietnam, jadi berbagai perlengkapan rumah tangga dan hadiah menarik lainnya. Nah, yang belum punya aplikasi Sapun Api durusan di-download dumun nggih. Download sekarang juga. Jadi khusus member baru selama bulan Juli. Jadi Anda bisa mendapatkan free ice cream dan kesempatan ikut lucky dive dengan hadiah-hadiah seru. Kesempatan tinggal sebentar lagi, Fans Tiang Merdeka, sampun nang lali niki jangan sampai struk belanja ada niki terbuang sia-sia. Upload struk, kumpulkan poin dan tingkatkan peluang Anda dan bawa pulang grand prize impian. Untuk info selengkapnya nih niki durusang follow Instagram dan juga TikTok @level21mall. Level 21 Mall, it's hype, it's happening.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Iya dan depan setia gemar merdeka menggalang rindu sampun matilah rasa rindu makin ngira jang sore dumo niki sang ratiti yang sana sampun presiden nyarangin wenten gustut ring widangan sempidi niki nge ha jek awasin kolengnya nah ratu oh takutnya gitu wenten talan niki putus sutar ring widangan penebel homo nyarangin titi yang matur suk semua ping banget beli periring suka jiwa metra bangli talar suk semua ping banget talar sampun nyarangin beli kaplor ring bucun desa metra bangli wenten talar Sira niki driver 79 suka jiwa Bangli taler niki nge sampun nyarangin Mang Atar widang ulakan Karangasem niki sampun nyarangin titiang taler suk semua ping banget niki pelengkap cinta pelengkap cerita kenten nge sira niki nge

Ini tadi nih Fans Setia Gema Merdeka pelengkap cerita sama Presiden Mentilar Nge Rajang Sore Dumo Niki Sang Ratih Tiang Mewali Wenten Beliwa Yang Sudi Bagir Widang Si Bang Kaja CEO Bunga Pacah Titiang Niki Jek Sing Koleng Koleng Ya mau tuh enggak mau tuh kalau mau cucun jaler Niki kalau mau cuat mulai kentarnya. Aduh, pun sing sabaran ngitung niki nge ngitung-ngitung besi dua dulu kenten nge lebihan si beli lebihan entung meriki nge. Aduh, wenten talar niki sana sama nyarang titi yang mak lingling ring bidangan sempiji kuanji kenten nge talar wenten mbok rai ring bidangan batu kande niki kesarang DAK niki rajang sore ke mantan nge semangat niki DAK sampun ngawit masuk niki makin melacah demen melacah kenten nge wenten Pak Agung Sanjaya talar niki ring bidangan keramas gianyar sama nyarang titi yang

0: Ingat dan Evan Setia Gema Merdeka Monika Dewa Tempo dan Cinta. Nge aneh beranak jatuh tempo nih sebilang bulan punike kocap nge daripada jatuh cinta. Tapi malah ulung meglebuk, jatuh ulung meglebuk. Ada rajang sore dumun niki sang ratit yang muali mentan Arya sandal jepit niki nih widangan tiga susut bangli kantos makin kantor musanal jepit mau tuh awet tuh. Talar sampun wenten niki Pak Gong Wirawan niki ring widangan pedungan niki sampun nyarain titiang sampun api Pak Gong sampun ke ngareanang wedang dumun niki sorene mangken nggih durus mesandaan dumun nggih. Talar sampun wenten niki sane nyarain titiang wenten Beli Ketut Adi Dharma ring widangan Pupuan Tabana niki sampun nyarangin matur suk semoping banget nggih. Ai dadane fansi gua merdeka enten kerasa niki galah sampun tepat ring jam 6 sore sane mangken pacaring titiang dadane mesandakan dumun sinami pacang nguncarang puja trisandya malah jebas ini sampun musan nguncarang puja trisandya tidak putunya pacang mawali ngiring dedane ring temu sawitra paletan sane kaping kalih tetap satya mentungilan iriki 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Gema Merdeka Merdeka Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Setia Gema Merdeka Sayang Sampun Persida Teran Titi Yang Serena Mangkin Ngedo Mogi Sampun Terhibur Ke Mantan Rajang Sore Dumuni Kisang Gera Titi Yang Mewali Sane Sampun Persida Ngeranjing Winten Abah Waisel Lering Bidangan Samplangan Gianyar Niki Menapi Gatra Niki Abah Dumo Gis Tata Kena Rahayu Nge Talar Winten Kakek Gema Niki Bidangan Tabanan Talar Dumo Gis Tata Sehat Winten Siram Malai Niki Sane Sampun Nyarengin Winten Rajang Kenal Mewali Niki Majang Reng Pak Wayan Karbawe Renggang Elang Batu Bulan niki nggih salam rahayu ke mantan nggih Pak Yan nggih Rajang sore talar niki mo lo suartini ring widangan Karangasem sane kantun satya ring pempatan ulian sing koleng-koleng ya mo tunian ning oyongan bodi pempatan ya dok kija-kija mih ratu tiang demen tiang mo

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inge, fans tiang mau merdeka, gelutan si duri sama persidatan nanti tiang sore nih mangke, sana kanton niki magelut sarang legu-legu nih niki nge, kanton garang legu niki mau tuh nyalok selikawan niki nge, legu nih cek megarang niki magelut di batis tiangnya merah tuh betara pedalem san niki. Nang nenten garang legu duro sange mantan niki ngangen minyak gosok cap tunggal sane presiden niki menjaga dari gigitan nyamuk nggih di kalau bersantai di luar rumah atau berkemah durus gosok-gosok numun ngangen minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal talar bece angin olahragawan agar tidak lekas capek atau sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah nggih. Talar bece angin kerokan untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit sekadi tusuk-tusuk. Nah, sampun langsung menang saya malih durusan iglis numas minyak gosok cap tunggal. Niki dados ketumas sering seluruh cabang apotiku, talar toko-toko obat sani nampak regenah dedane suang-suang. Sampun wenten niki ring jalan Gunung Agung nomor 178B ring Apotiku Gunung Agung. Talar sama winter ring Jalan Raya Sesetan nomor 221C ring Apotiku Sesetan. Sari Makayunan umbah sering Jalan Teku Umar Barat nomor 55 durusang meluncur ke Apotiku Teku Umar. Talar sama winter ring Apotiku Kuta ring Jalan Pantai Kuta nomor 46. Talar sama winter ring Jalan Tukar Balian nomor 50 nge ring Apotiku 9 Renon. Sari Makayunan ke Jalan KW nomor 74 durusang meluncur ke Apotiku Pulau KW. Talar sama winter ring Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 ring Apoteku Ahmad Yani. Dedane sane wentan ring Widangan Gianyar niki durusang meluncur ke Apoteku Batu Bulan. Sane wentan ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Inge dari Evan Setiaga mau merdeka, dedalu ngeligalang sampun persidatan nanti tiang nge Niki dedalu nih sampun napi wastane pesu kentan nge Riatuka sampun nagih ngalih ane galang-galang jati nih kange. Rajeng wengi dumu niki sanggra titiang muhali sana sampun presiden nyarangin titiang wentan butut nariase ring wedangan hoja niki nge rajeng wengi kemantan butut nge demung kita ler satakin arahayu wentan moha ring wedangan sidekario niki sampun nyarangin titiang matersuk semua taler wentan bu yen bur arini niki ring wedangan kesiman sampun nyarangin suk semua ping banget taler wentan siram alih niki nge sana sampun nyarangin titiang. Wenten Mo Herlina niki sane sampun nyaranin titiang niki nggih ngantos mangkin kari mencari dan mencari yang dicari-cari. Merah tuh komplit nika nggih. Apanya uyang-uyangan nika nggih. Wenten Taler Boyan Lastri ring widangan Blayu Tabanan niki sampun nyarengin matursuk semua Taler. Wenten Taler Indojaya ring widangan Bangli kentannya sampun nyarengin salam kenal mewali dumugi sate rahayu. Made Rudud niki ring widangan Egar Angantake nggih Pak Egar kenten aduh cek Made Rudud banget ya. Sinamburang niki Pak D ya. Wenten Taler Jero Soka Taler wenten Bu Jero Melati Taler niki ring widangan Batu Bulan sampun nyarengin titiang ring warung Batan Kepuh.

97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fans setia Gema Merdeka. Dingin-dingin rindu sama presidator nanti tiang mungkin makin nggih. Sane kanten ngerasa dingin-dingin rindu durus nak enampekin dumun pasangannya nih ajak ngopi bareng sing ja anget dedos nih nggih. Raja mungkin dumun iki sang rati tiang wetan mok mangayur widangan Dharma Sabo sama nyara titi tiang matur sung semua. Taler sampun wenten Pak Nyoman Kacrut Boy saking Guang Sukawati Gianyar niki sampun nyarengin sung semua taler nggih. Wenten Blimang Indrawari yang widangan tampak siring taler sampun nyarangin titiang suk semua peng banget. Yoga yang widangan bayung cerik kintamani taler suk semua peng banget. Wenten Siramalen iki nggih tu Eka yang widangan pacung bresele niki sampun nyarangin titiang suk semua peng banget taler. Rajang Wengi taler niki sane sampun nyarangin ring Facebooknya nek Gema Merdeka. Wenten Nyoman Sukaheru yang widangan singa raja sampun nyarangin titiang. Ingat dan fans setiap memerdeka yang tan kerasa galah sampun tamis-tamis telas kangnya Rawi Riki Dumon titi yang putunnya nyerangin dedane ring gelaran acara temu sawitra rain nemakin nge sakit wantan tetap saat yang mutinggalan iri kini 97,7 FM Gema Merdeka ngetren rin tekan melaju bos pacang kelaturang untuk program anjang asana udara kesaringin Mbak Wina titi yang putunnya ngelusur mau pamit puputang titi yang untuk Prama Santi Om Santi Santi Santi Om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam ya fansia Gema Merdeka. Seperti biasa kita kembali ketemu di Anjang Sana Udara untuk edisi kali ini 31 Juli 2026. Dan pastinya saya Wina Kristina ada di sini untuk menemani fansia Gema Merdeka selama 2 kali 60 menit ke depan, yang kemudian dilanjutkan dengan himbauan malam.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 97.7 FM, Gema

Oke, 97,7 FM Pansi Agama Merdeka. Itu tadi satu lagu dari Mahalini, Rindu Kurindu. Terima kasih dulu yang sudah bergabung di 97,7 FM. Bina lanjut lagi nih buat petarkan satu lagu miliknya dari Anggun, Mimpi.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah, kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

Oke, 97,7 FM Fansia Gemah Merdeka. Saya lanjut lagi nih ya, untuk membacakan atensi yang sudah ke WhatsApp-nya. Ada tuh Eka. Tuh Eka di mana nih? Di Pacung. Kemudian Nang Angga juga selamat malam, yang ada di Desa Nongan. Martiase Kesiman, Lope-lope ini ya. Abah Wasel di Samplangan Gianyar juga. Terima kasih sudah stay tune. Ini dia satu lagu dari Keisha Lefronka.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe, kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Oke, Fansi Agama Merdeka, kita lanjut lagi ya. Baik, di sini sudah ada siapa ya? Made Parna, thanks sudah ikutan. Ketut, Ketut siapa nih? Ketut Adi Dharma, malam nggak Wina? Ketut Adi Dharma dari kawasan Pupuan, Tabanan, lumayan. Setelah itu, malam Mbak Wina sehat selalu, cinta sucinya Stinky. Itu loh stikernya lucu ya. Ini apalagi ini. Ada Wayan Lastri, halo Mbak Lastri yang ada di Belayu Tabanan, terima kasih sudah berbagi. Kita dengarkan saja satu lagu dari Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Oke, 97,7 FM, kita masih di Anjang Sana Udara. Terima kasih banget Anda masih stay tune menemani saya. Yang sudah atensi, ini dia lagu pilihannya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Oke, 97,7 FM Pansiago Merdeka. Saya akhiri saja. Jumpa kita sampai di sini. Terima kasih waktu dan kebersamaan.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata parfum punya 3 fase perubahan aroma saat disemprotkan loh, baik ke kulit maupun ke pakaian. Ada yang namanya top notes, aroma pertama yang tercium saat disemprot, berlangsung sekitar 5 sampai 15 menit setelah disemprot. Kemudian ada yang namanya middle notes, aroma inti yang muncul setelah top notes-nya memudar. Kemudian untuk aroma middle notes ini akan bertahan selama beberapa jam. Dan yang terakhir itu adalah base notes. Ini adalah aroma yang paling akhir, yang paling dalam dan yang paling base, paling tahan lama, bahkan bisa bertahan seharian.

0: Info Gema Merdeka.
1: Padi adalah band pop rock asal Indonesia yang dikenal dengan karakter musik serta aransemen yang kaya akan nuansa emosional. Dibentuk pada tahun 1997 di Surabaya, band ini berhasil menarik perhatian pencinta musik Indonesia melalui karya-karya yang penuh makna dan mudah dikenali. Popularitas Padi semakin meningkat lewat lagu-lagu hits seperti Sobat, Kasih Tak Sampai, dan Begitu Indah yang sukses menjadi favorit di kalangan pendengar musik Indonesia dan terus dikenang lintas generasi. Dengan perpaduan musik pop, rock, dan alternatif yang khas, Padi berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu band paling berpengaruh di industri musik tanah air melalui karya-karya yang inspiratif, emosional, dan juga abadi.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini Fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik Keheningan Malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

Info Gema Merdeka. Horror Time. Hantu Pausanias adalah salah satu sosok gaib yang paling terkenal dalam sejarah Yunani kuno. Ia merujuk pada arwah dari seorang jenderal Sparta yang bernama Pausanias, hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi, yang memenangkan pertempuran Plataea melawan Persia. Jenderal Pausanias dihukum karena melakukan pengkhianatan setelah ketahuan berkomunikasi secara rahasia dengan musuh bebuyutannya, Kekaisaran Persia. Untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh, ia berlindung di dalam kuil Athena di Sparta. Mengetahui ia berada di tempat suci dan tidak boleh dibunuh di sana, orang-orang Sparta menutup semua jalan keluar kuil dan membiarkannya terkunci hingga mati kelaparan di dalamnya. Arwah Pausanias dikabarkan terus menghantui kuil tersebut. Para saksi mata pada zaman dahulu sering mendengar rintihan dan jeritan menakutkan yang bergema di sekitar lingkungan kuil. Menurut legenda, sosok hantu ini sangat mengganggu masyarakat hingga mereka harus mendatangkan seorang ahli sihir untuk mengusir arwahnya dari tempat tersebut.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 2 jam sudah One Stay Gema Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fanstia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Selamat mulai jobar lagi ya fans setia Gema Merdeka yang sudah bangun pagi hari ini. Pastinya kita semangatkan suasana awal bulan ini. Gak terasa kita sudah berada di bulan Agustus. Pastinya semangatnya juga semangat baru nih fans setia. Kita awali dengan bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
3: I've reached critical level. This is an emergency.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren dari Maya Soda. Hapus saja WhatsAppku. Yang penting WhatsAppnya Gema Merdeka jangan dihapus ya. Kalau mau hapus WhatsApp mantan silahkan. Tapi kalau WhatsAppnya Gema Merdeka, Gus Aldi yakin pasti nggak bakalan dihapus dong ya. Karena di WhatsAppnya Gema Merdeka bisa request lagu-lagu kesukaan Anda, terutama fans setia Gema Merdeka yang sudah bangun pagi-pagi ya, bisa jobar di Kopi Dangdut. Jadi bisa request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda ya. Terima kasih juga buat fans Tiago Reka yang sudah bergabung di awal-awal ya, yang sudah request lagu dari Maya Soda. Hapus saja WhatsAppku sudah langsung mengudara untuk Anda. Terima kasih juga yang lainnya ya. Pagi hari ini sudah ramai juga yang bergabung ya, walaupun kita masih di awal-awal ini ya. Tapi semangatnya luar biasa. Pas banget ya dengan bulan kita sekarang ya. Kita sudah berganti bulan ke bulan Agustus. Kita berada di lembaran yang pertama nih fans Tiago Deka. Nah buat fans Tiago Deka yang pengen ikutan jobar juga boleh ya. Bisa langsung bergabung, bisa langsung request seperti biasa lagu dangdut kesukaan Anda. Mau request lagu dangdut koplo boleh, atau lagu dangdut remix juga boleh ya. Requestnya seperti biasa ya di Facebooknya Gema Merdeka. Di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8000 977.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Maggie Z, Gubuk Bambu. Walaupun lagunya sudah lama, tapi biasanya banyak juga yang request lagu yang satu ini ya. Lagu ini menceritakan tentang ya terpaksa tinggal di gubuk bambu ya, karena nggak punya rumah. Tapi jangan pernah pasrah dengan keadaan ya, harus tetap semangat nih fans setia, harus kerja keras untuk merubah nasib nih fans dia ya. Buat fans dia Goreka yang sekarang ini lagi berjuang ini terutama ya. Oke, tetap semangat buat fans dia Goreka yang sudah bergabung juga ya, yang sudah bergabung di WhatsApp. Kita bakal sapa dulu ya yang sudah bergabung. Ada siapa ini yang sudah bergabung? Ada Ibu Jenny yang ada di Abian Base. Lagunya Nela Karisma 11-12 sudah langsung mengudara tadi ya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi juga buat Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Topati, Kesiman Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya Maya Soda sudah langsung mengudara tadi ya, terima kasih. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Dek Mas Panjul yang ada di seputaran Belah Batu ya, terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp. Ada juga Ibu Jenny yang ada di Abian Base, lagunya Nela Karisma 11-12 sudah langsung mengudara ya. Selamat pagi juga buat Aji Mangku sama Nini Mangku juga ya, yang ada di Tulikup Gianyar. Mau request lagu Kopi Dangdut katanya. Lagu Kopi Dangdut sudah diputar di awal-awal tadi ya. Diputar setiap hari malah. Setiap hari sebagai lagu pembuka kita ya. Pas banget judul lagu sama nama program acaranya juga Kopi Dangdut ya. Terima kasih Aji Mangku sama Nini Mangku. Lagunya sudah mengudara tadi ya. Kalau mau dengerin lagi, besok juga boleh, karena lagu ini setiap hari diputar sebagai lagu pembuka ya. Oke, selain itu juga ada siapakah yang sudah bergabung? Yang sudah bergabung ada Kak Tiara yang ada di seputaran Belah Batu juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel Gianyar Banjar Kacagan bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih juga sudah. Oh sorry, kok Pak Jumbo sih? Kalau itu Warung Rini Rani itu ya. Ini Bu Made Masih, Bu Made Masih yang ada di Ketewel Gianyar Banjar Kacagan ini ya. Tapi sempat mampir juga sih ya ke Warung Rini Rani kemarin ya, berkumpul bersama Pak Jumbo dan bersama yang lainnya juga ya di warung ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung satu lagi deh ya, satu lagi yang sudah bergabung ini ada siapa ini? Ada Ibu Wi yang ada di seputaran Tabanan ini ya, tadi ya. Oh ya, request lagunya Cita Citata ya, yang judulnya Bahagia Itu Sederhana. Ditunggu lagunya ya. Buat fans yang belum bergabung, silakan Gus Aldi masih tunggu ya sampai jam 7 pagi.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Dari cita-cita tak pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia itu lebih menyakitkan ya, daripada kita menunjukkan yang sebenarnya nih Van Setia ya. Kalau misalnya kita lagi sakit hati, lagi galau, ya udah gak perlu pura-pura bahagia nih Van Setia Godeka. Tetap tunjukkan apa yang kita rasakan ya. Kalau misalnya lagi sedih, ya udah sedih aja, gak perlu pura-pura bahagia. Kalau sampai pura-pura bahagia, ini jauh lebih menyakitkan pastinya. Ini pengalaman ya. Aduh, terima kasih Van Setia Godeka yang sudah request ya lagu dari Cita-Citata. Banyak juga yang request Cita-Citata dengan judul yang berbeda-beda, tapi karena paling banyak di request pura-pura bahagia, ya Gus Aldi gabung jadi satu aja ya. Pura-pura bahagia sudah langsung mengudara untuk Anda. Nah, biar bahagianya juga nggak pura-pura ya, biar bahagianya beneran ya, beneran bahagia. Jangan lupa dong ya untuk follow akun Instagram Radio Gema Merdeka, karena di sini ada info-info update, kemudian keseruan dari tim dan penyiar Gema Merdeka ya, yang bakal selalu kita update juga di sini ya, di akun Instagram Radio Gema Merdeka. Selain itu juga jangan lupa ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya semua.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Di mana-mana terjadi pencurian yang semakin meresahkan nih fans setia ya. Nah, jadi buat fans setia Gema Merdeka yang parkir sepeda motor, jangan lupa kunci sepeda motornya dicabut ya. Karena kalau dibiarkan dalam hitungan detik aja atau hitungan menit aja nih ya, sepeda motor langsung berpindah tangan nih fans setia. Nah, aksi pencurian sepeda motor ini kembali terjadi ya di sebuah rumah warga di Jalan Pengaracikan, Banjar Ketapang, Kedonganan, Kute. Nah, jadi dalam rekaman kamera CCTV, pelaku terlihat terekam cukup jelas di saat melakukan aksinya. Motor warga berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka. Pastinya pagi hari ini yang sering merasa mudah lelah ya, terutama ya, jangan lupa semangatkan dengan Vitalik nih fans setia Gema. Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: dek, naon ki nyaman lari.
1: Awan.
0: Bapak lurus di lapan ake. Belum ya dek, udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedih kone dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Eh dek, tawang dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
1: Sunrise.
0: Oh ada di buka di door nih, tawang ki.
1: Sandro pada ada sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih ke cek man lari.
0: Popular kemudian beritanya dek.
1: Siaran TV itu periksanu nih.
2: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
2: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
4: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Linda Moy Moy Bang Jali. Kira-kira Bang Jali ada ikut bergabung kah di sini? Bukan Bang Jali sih ya yang bergabung ya, tapi fans setia Gawadeka yang lainnya banyak juga yang bergabung. Ada siapa saja yang sudah bergabung? Ada Mama Risti yang ada di seputaran Bangli ya. Terima kasih Mama Risti sudah bergabung ya pagi ini. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Ayu yang ada di seputaran mana ini? Batu Bulan. Terima kasih ya Bu Ayu sudah bergabung ya. Selamat Hari Valentine katanya hari ini ya. Valentine Valentine-nya versi Bali katanya. Ya benar-benar tumpah kelurut sekarang ya. Memang Valentine-nya versi Bali ini ya. Selamat Hari Kasih Sayang buat fans setia Goreka yang yang beragama Hindu ya. Memang Valentine Day versi Hindu memang sekarang. Bu Ayu juga ngirimin hadiah ini buat Gus Aldi. Hadiahnya ini dikirim lewat WhatsApp ini ya fotonya. Ini foto jagung rebus ini dikirim. Jagung rebusnya yang beneran dong. Jangan cuma fotonya aja yang dikirim ya. Kalau cuma fotonya aja berarti cuma bisa dilihat aja dong ya. Nggak bisa dimakan ya. Ada-ada aja Bu Ayu ya. Ini bikin Gus Aldi jadi lapar ini. Ya, terima kasih Bu Ayu sudah bergabung. Selanjutnya yang sudah bergabung juga ada. Ada siapakah yang sudah bergabung selanjutnya? Ada Pak Ngurah yang ada di Pipit Permai Batu Bulan. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga Pak Mangkusomo yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Terus ada Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja. Oke, banyak yang bergabung ini ya. Wow, luar biasa. Kita sapa lagi deh ya yang lainnya yang sudah bergabung. Ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri, ada Pak Mari, Bu Yeyen, ada Deta, Bu Tutsumi, sama Bu Madeasih juga ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Pak Mang Atta yang ada di seputaran Karangasem Ulakan ya. Mau request lagunya Didi Kempot. Kebetulan ada yang request Didi Kempot yang lain ini judulnya ya. Banyak juga yang request lagunya Didi Kempot. Yaudah Gus Aldi gabung dulu nanti jadi satu ya Didi Kempotnya ya. Oke, ada juga yang sudah bergabung. Ada Bu Puput Nata yang ada di seputaran mana ini? Di Besakih ya. Mau request lagu Rupiah katanya. Nama penyanyinya siapa ini? Nggak tahu katanya nama penyanyinya. Ya udah kalau gitu Gus Aldi yang pilihin deh ya. Satu lagu yang berjudul Rupiah ya. Dari Novi Andarista. Langsung aja buat Bu Puput Nata ya.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans Tiago Merdeka. Kalau kita membicarakan masalah sampah, ini memang di mana-mana masalah sampah ini tidak ada habisnya nih, fans Tiago Merdeka ya. Sering kita menemukan sampah dibuang begitu saja ya, di tempat yang tersembunyi. Tapi ternyata ada CCTV dipasang ya di tempat yang tersembunyi yang tidak kita sangka nih, fans Tia. Untuk itu, ayo kita hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan ya, demi lingkungan yang lebih baik juga nih, fans Tia Goreka. Untuk kedepannya juga ini, fans Tia ya, supaya lingkungan kita jadi lebih bersih, terus lebih hijau juga ya, dengan menanam pohon juga nih, fans Tia. Nah, kalau masalah sampah, ini memang sudah menjadi masalah global ya, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang,
6: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari GTI lagi kece, biar lebih kece, lebih keren dan menjadi lelaki full power. Minum Vitalik dong ya. Vitalik ini sudah hadir kembali nih Van Setiago Reka dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, setelah minum Vitalik, waktunya kita beraktivitas lagi. Pastinya badan terasa lebih semangat, lebih fit, lebih siap lagi menjalankan aktivitas ya. Buat Van Setiago Deka yang sudah siap-siap mau berangkat kerja ya. Tapi buat Van Setiago Deka yang sudah libur kerja ya, liburnya Sabtu Minggu, asik. Waktunya, aduh maaf. Waktunya kita liburan ya, Van Setiago Deka yang libur kerja ya. Liburannya sebentar lagi di program Tirama. Di program Tirama pastinya Van Setiago Deka yang bingung ya mau kemana ya liburannya. Ada informasi tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi ya. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Oke, masih ada satu lagu terakhir ya sebagai lagu penutup kita. Yang sudah request juga satu lagu dari Delon featuring Siti Badriah, Cinta Tak Harus Memiliki.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi Fanisnya Gema Merdeka, tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Selamat pagi bulan Agustus. Yeay, kita sudah membuka lembar baru Fanisnya Gema Merdeka sekarang di tanggal 1 Agustus tahun 2026. Semoga semuanya jadi makin happy ya. Semangat pagi buat kita semuanya. Dan seperti biasa juga, gak ketinggalan Fanisnya dari jam 7 pagi sampai nanti di jam 9 bakal ada Tiara yang bakal nemenin Fanisnya beraktivitas pagi hari ini, tentu di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas sampai nanti di jam 9. Karena sekarang adalah edisi hari Sabtu Fanisnya Gema Merdeka, jadi nanti juga bakal ada informasi tentang jalan-jalan virtual. Nanti akan ada informasi wisata juga di session yang kedua di jam 8 sampai jam 9. So tetap stay tune di sini ya. Buat yang mau gabungan, buat yang pengen request lagu, silahkan langsung gabungan aja. Bisa di WhatsApp kami di 081-55-8000-977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Dan buat yang sedang nanjau di sana, jangan khawatir juga, silahkan bisa dengerin via streaming kami ya. Streamingnya aktif, jadi silahkan bisa dengerin dimanapun kalian berada. Langsung buka Google-nya masing-masing, terus langsung diketik aja radio.gemamedia.id/gemah.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li, peragak kelewatan get yang maya tagihan, karena denda get ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli, cara PDAM, listrik, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: 97,7 FM.

97,7 kamu untuk JFM Gema Merdeka. Ngaturan lagunya Nadif Basalama, Bergema Sampai Selamanya, juga sudah meluncur di pagi hari ini. Semangat pagi buat kita semuanya ya, fans di Gema Merdeka. Ada Tiara di sini yang juga bakal nyemangatin kalian. Jadi untuk yang mungkin masih prepare pagi hari ini, cek and check lagi barang-barangnya supaya gak ada yang ketinggalan ya. Semangat pokoknya, semangat beraktivitas apapun itu aktivitasnya di edisi hari Sabtu. Semangat ya Fansti ya. Kalau mau ikut gabungan, pengen request lagu juga silahkan aja, langsung bisa bergabung di sosial media kami. Oke, okay? Gak ketinggalan juga Fansti Gawa Merdeka sarapan ya kan. Tiara tuh gak bosan tiap pagi pasti bakal ngingetin kalian buat sarapan. Karena sarapan tuh penting banget. Supaya apa? Supaya ada tenaga untuk kita beraktivitas di pagi hari ini gitu. Jadi kalau misalnya gak sempat atau mungkin waktunya kurang untuk masak di rumah, it's okay, karena kita masih bisa bersyukur ya. Bersyukur masih bisa masih bisa belanja kayak dagang nasi gitu kan, nasi kuning biasanya di pinggir jalan. Nah, itu tuh bisa kita beli terus nanti kita sarapan deh gitu. Oke, okay, semangat buat kita semuanya. Kita lanjut dulu sama lagu berikutnya. Setelah itu baru nanti bakal Tiara spill single-single yang sudah kalian request. So, tetap stay tune di sini.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ingatan selamat ulang tahun. Lagu ya Jamrud juga sudah meluncur pagi hari ini. Fans Gema Merdeka spesial untuk fans kita yang lagi memperingati tanggal lahirnya. Fans Gema Merdeka yang bertambah usianya lagi 1 tahun. Ini ada Pak Cahya di seputaran tanggap sana. Fans ya, happy birthday.
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ya, selamat ulang tahun juga untuk fans Gema Merdeka yang mungkin juga sama tanggal lahirnya tanggal 1 Agustus. Selamat ulang tahun sekali lagi. Doa-doa baik meluncur hari ini spesial buat kalian yang lagi ulang tahun. Oke, okay? Biar makin berasa vibes-nya, Tiara bakal sambung dengan lagunya Cynthia Gabriella yang judulnya Panjang Umur.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Cinderella. Lagunya Raja juga sudah meluncur pagi hari ini ke tengah ruang dengan Anda. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah request juga. Abis ini Vanessa Gema Merdeka ada lagunya Noah loh, yang judulnya Di Balik Awan. Spesial juga untuk yang sudah request nanti. Tapi ditunggu, karena Tiara punya informasi penting lo nih. Informasinya datang dari Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan Vanessa pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih kak,
1: makasih ya.
2: Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
5: Minyak Gosok Tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
5: Minyak Gosok Tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
5: Minyak Gosok Cap Tunggal.
4: Pokoknya semua pakai
5: Minyak Gosok Cap Tunggal.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Goliath Cinta Monyet juga sudah meluncur pagi hari ini. Yeay, terima kasih untuk yang sudah request juga. Terima kasih ya. Selamat hari Sabtu loh, fansnya Gema Merdeka. Selamat awal bulan Agustus. Tetap semangat semuanya ya. Dan buat adik-adik semuanya, ya kan, buat generasi berencana, jangan lupa harus tetap menjaga kesehatan reproduksi, karena itu penting banget. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.
1: Bilang kalau ini cinta monyet, padahal hatiku sering tertekan saat.
0: Oke, Vanessa Gema Merdeka, kita lanjut. Masih di program drama, masih di session yang pertama ya, Vanessa Gema Merdeka. Abis ini ada lagunya JKT48 yang judulnya Raja Hati. Spesial juga untuk yang sudah request. Seperti biasa ya, pokoknya kalau udah ada yang request JKT, pasti tahu orangnya siapa yang request. Terima kasih, tapi mohon ditunggu sebentar. Karena seperti biasa juga di session yang pertama, Tira mau spill info-info terkini juga, ya kan. Jadi untuk semeton yang mungkin hari ini bakal lewat di Banjar Pesanggaran, ingat loh, hari ini itu adalah puncak karyanya Fanistia. Otomatis kalau udah puncak karya pasti bakalan rame gitu ya Fanistia Gawang Merdeka, dan itu akan mempengaruhi arus lalu lintas juga. Jadi akan terganggu di edisi hari ini. Jadi Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan dan Pasar Selatan itu akan melaksanakan rangkaian upacara puncak karya adat Banjar Pesanggaran di hari ini, Sabtu tanggal 1 Agustus. Jadi sehubungan dengan kegiatan puncak karya ini, masyarakat dan pengguna jalan dihimbau untuk memperhatikan adanya potensi gangguan arus lalu lintas di wilayah Banjar Pesanggaran. Acaranya mulai dari jam 7 pagi Fanstia sampai nanti malam jam 21 Wita. Jadi buat kalian yang mungkin ada arah ke sana, ada lewat ke sana, mungkin bisa dicari jalur alternatif lainnya gitu, biar enggak terkena macet Fanstia Gawang Merdeka. Karena sekali lagi ini puncak karya, iya kan. Jadi kalau biar lebih aman begitu Fanstia Gawang Merdeka, langsung saja dicari jalan-jalan yang lain, jalan pintasnya gitu ya, biar nanti enggak kebentur macet di sana. Oke? Okay?

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren fans dia kagum. Lagunya Gigi tadi juga sudah meluncur ya. Special juga buat yang sudah request di Facebook kami. Thank you. Rahajang Rahina tumpuk kerulut juga fans Gema Merdeka. Ini hari kasih sayang versi Bali, iya kan? Jangan lupa, seperti biasa, di setiap perayaan tumpuk kerulut, pemerintah juga lagi traktir kita hari ini, iya kan? Kalau kalian pengen tahu, mungkin udah ada yang tahu juga ya. Tapi kalau buat yang belum tahu, kami bisa langsung cek di sosial media, iya kan? Karena ada, kalau nggak salah 15 titik di Bali, iya kan? Beberapa UMKM ada 15, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Tiara ingat, ada 15 kayaknya, yang mana kita tuh bisa kesana, bisa makan gratis di sana, fans dia.

si itu, karena memang lagi hits juga ya fans ya. Kan ditraktir, kapan lagi ditraktir sama pemerintah gitu kali ya. Jadi kalau misal kalian pengen ikutan ngerayain, nikmatin gratisannya, cus langsung bisa cek and recheck di sosmed, dan kalian bisa langsung meluncur ke toko-toko yang memang sudah ke tempat-tempat atau UMKM-UMKM yang memang sudah di checklist sama pemerintah gitu, oke? Dan hari ini pula fans gue mereka lagi ada odolan juga di sini ya kan, di Radio Gomong Merdeka. Jadi izin Tiara nanti bakal menghilang dulu sebentar karena Tiara bakal ikut sembahyang dulu, ikut prosesinya. So, tetap stay tune di sini di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Bye bye. Kok bye bye sih? Belum dong. Semoga nanti Tiara balik lagi ya. Jadi tetap stay tune di sini aja. Oke? Okay?